0: pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Dari Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: 96.9.
1: It's a good morning.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
4: Ma, mbaknya mana?
5: Tuh, lihat nak lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli, Dek?
4: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
5: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
4: Mama, mama. Di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
5: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
4: Iya, sebagai tamu, tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
5: Berarti kalau ada hak, ada...
4: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum. Yaitu prarem itu.
5: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu. Tamiu juga kan?
4: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama. Paling seminggu atau sebulan, bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
5: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
6: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga Taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9
1: El Cobra.

96.9. FM El Cobra Radio.

0: I'm a scat man. Ada Mika Karissa. Jam 9 pagi.
1: Stay tuned.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Wow.
1: Kenapa yeah. sih?
0: Lagunya
1: kamu,
0: gitu.
1: Kamu agak-agak begini.
0: Agak-agak kenapa?
1: Kamu sepertinya perlu olahraga.
0: Oh, tenang, saya sudah menyiapkan sepatu. Ini saya akan lari dari kenyataan.
1: Tapi ya, memang ada momen di mana kita agak error ya, kongres ya.
0: Iya.
1: Dan salah satu yang memang sangat membantu sekali ketika kita oleng itu adalah bergerak.
0: Betul, betul. Jadi kalau misalkan Anda merasa tidak nyaman dengan diri Anda, coba deh gerakin. Gerakin diri aja. Karena biasanya dari gerakan itu tambah gak nyaman. Ya, jadi kalau gerakannya bagus itu akan bisa meningkatkan semangat. Tapi kalau gerakannya salah, itu justru bisa membuat moodnya lebih kacau kan.
1: Oke, berarti gak boleh salah-salah nih.
0: Enggak, contohnya gini. Aduh, saya pengen olahraga padel gitu. Ternyata bayarnya mahal. Oh, berarti kan langsung moodnya curus. Modal 30.000 bayar padel kan,
1: iya.
0: Moodnya turun. Coba misalkan saya mau apa ya, saya mau bulu tangkis. Oh, masih enak nih untuk harga. Bisa ngajak teman-teman juga.
1: Iya.
0: Teklek, tiba-tiba, seger. Ya,
1: oh,
0: gitu.
1: Atau kalau di Kodia mungkin ya pengen jalan aja deh gitu.
0: Jalan.
1: Ke Renon.
0: Benar.
1: Jalannya di Puputan, lapangan Puputan.
0: Benar.
1: Gitu ya.
0: Kemudian biar lebih bagus jalannya itu sambil jalan itu kan. Iya, akhir belakangnya itu ada motor lewat-lewat gitu. Kan banyak ada di Renon.
1: Iya sih, benar. Padahal udah disediain ya,
0: udah
1: gini
0: disediain,
1: ya tempatnya.
0: Udah gitu. Dibagusin, terus akhirnya berkilah kata, ini kondisinya ada naik turunnya gak bagus. Tapi tetap aja ketika Anda mengatakan seperti itu, Anda juga sudah melanggar hak pemotor kok. Kecuali Anda naik sepeda gitu kan,
1: ya,
0: itu beda. Ini jelas-jelas di tengah jalan, isi ngobrol. Nah, apa bedanya dengan di dalam? Ya sudah disediakan tracknya, isi ngobrol aja sudah.
1: Kecuali CFD ya, beda lagi ya.
0: CFD beda lagi.
1: Karena kan itu memang pemotor nggak boleh lewat.
0: Benar.
1: Kalau hari-hari biasa, ada baiknya di tempat yang sudah disediakan.
0: Benar. Ya. Di CFD juga ada anomali nih biasanya.
1: Apa?
0: Sudah nggak dikasih ada motor lewat, adanya motor masuk dan nongkrong di sana. Ini mah.
1: Bablasnya di bagian mana ya bisa sampai masuk gitu kan?
0: Bablasnya di bagian mana? Di sini.
1: Ini.
0: Tapi itulah manusia, banyak sekali inginnya, banyak kali yang harus mau dilakukan. Tapi kadang-kadang nggak semua itu bisa diterima ya.
1: Iya. Semangat Elkogers pagi hari ini di pertengahan minggu. Sudah gimana kondisi Anda, fluktuatif?
0: Fluktuatif seperti di hari Kamis ini kayaknya udah ada mulai. Anda kenapa tenaganya kayak mulai menurun gitu ya?
1: Ya biasa begitu.
0: Benar ya.
1: Kalau di saya sendiri kan banyak orang yang bilang hari Senin tuh tantangannya.
0: Tantangannya hari Senin.
1: Kalau saya selalu di antara Rabu Kamis itu.
0: Oh gitu ya.
1: Karena di pertengahan minggu.
0: Mode
1: bertahan itu tuh agak berat gitu.
0: Agak rumit
1: ya. Untuk konsisten gitu kan sama apa yang kita kerjakan. Energi juga rata-rata sih kalau dari saya sendiri agak kurang stabil pasti di pertengahan itu. Jadi sebenarnya tantangannya bertahan sih, bukan memulai.
0: Oh iya, ya benar. Konsistensi itu adalah kunci. Ya, jadi kalau memulai itu gampang sebenarnya. Memulai mencintainya tapi mempertahankan susah. Benar sih?
1: Iya.
0: Mulai mengredit motor gampang, bayar cicilannya tantangan itu benar.
1: Banyak orang bilang memulai itu susah. Enggak, itu gampang. Ya, yang mempertahankan itu yang susah.
0: 5 juta Anda bisa bawa pulang mobil ya, Gogar. Tapi sisanya itu.
1: Pagi ya.
0: Plak.
1: Yang jelas pagi hari ini kembali ada Mika Karisa.
0: Dan sampai jam 8 kita sudah siapkan berita-berita asik untuk Anda semuanya ya.
1: Iya, dan lanjut lagi di jam 8 pagi kita akan ngobrol asik edisi hari Kamis, udah jelas kuliner
0: asik. Oh, pas banget kita makan-makan.
1: Iya.
0: Mika lagi turun energinya, makan dulu biar naik lagi.
1: Oh,
0: benar. Iya.
1: Iya, mungkin nanti topik kita berkaitan dengan ketika mood juga enggak bagus ya. Kulinernya apa gitu. Nantilah kita bahas di jam 8 pagi Elkogers.
0: Benar banget. Jadi sambil dengerin lagu asik dari Elkogers Radio Bali, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
1: dan juga Mika Karisa.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

0: 10 dalam hidup Anda?
1: 10/10.
0: Mm-mm, 10 out of 10 dari Lo Cilo bilang.
1: Aduh, aduh, apa ya?
0: Nah, bingung kan? Mm-mm. Bagi saya orang yang nilai 10/10 adalah dia tahu orang itu harus ngapain. Mm. Dia tahu bagaimana mendapatkan tujuannya. Mm-mm. Gitu. Jadi dia harus bisa mengontrol dirinya.
1: Oh,
0: mengontrol dirinya.
1: Iya ya, tata kelola diri itu penting ya.
0: Benar banget.
1: Tapi kan kalau misalnya kita nggak menguasai yang namanya ilmu manajemen, nggak bakal tahu itu.
0: Susah pastinya kan. Nanti punya mimpi tinggi jatuh terus. Iya. Karena nggak ada tangganya. Naik ke genteng, terbang jatuh.
1: Iya, kan
0: susah.
1: Dalam segala lini kehidupan kita itu kita butuh banget menguasai ataupun punya lah ya ilmu manajemen ini ya.
0: Benar banget. Dan di mana kita bisa mempelajarinya? Tentu saja di STIMI Handayani alias The First and the Best Management Campus in Bali, yang dimana di sana Anda akan diajarkan ilmu manajemen, ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana saja, di berbagai bidang apa saja, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, ilmu membuat bisnis sendiri, sebagai pemilik bisnis berusaha, gas semua ya. Dan tahu nggak kok guys, kalau ternyata kampus manajemen terbaik di Bali alias Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani itu merupakan kampus sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979.
1: Ninu. Tapi emang udah selama itu loh ya.
0: Benar.
1: Terbukti juga kampus ini terkenal dengan alumni-alumninya yang sukses semua. Mm-mm. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun luar Bali. Dan tentunya ini ditunjang oleh ilmu manajemen yang diperlukan dalam pekerjaan apapun, Elkogers, bahkan di era seperti sekarang ya, di bidang AI dan teknologi digital, itu juga harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Jadi kalau misalnya Anda mau daftar kuliah di STIMI Handayani, harus tahu dulu lokasi kampusnya. Itu ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar ya, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Dan lokasinya juga sangat amat strategis sekali, jadi gampang kemana-mana. Silakan hari ini Anda boleh banget langsung daftar. Informasi dan pendaftaran bisa via WhatsApp ya, ke nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di nomor 082-145-666-199. 9.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
6: Halo.
7: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
6: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
8: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
7: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
6: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
7: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
6: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
7: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: More music, more fun. 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

0: 96.6 Elkoga Radio Bali. Kali ini kita sudah masuk ke sesi berisik berita asik untuk Anda semuanya.
1: Ya, dan kita sudah pegang Harian Umum Nusa Bali ya Elkogers, yang terbit edisi hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Coba dari Yuda dulu, Yuda menemukan berita apa di situ?
0: Wow, di sini ada Buleleng Festival.
1: Oh, sudah ada ya?
0: Sudah ada, menghadirkan dua dokar sebagai bagian dari konsep heritage atau warisan bernuansa tempo dahulu ya. Moda transportasi tradisional yang kini semakin langka itu akan berkeliling kawasan festival untuk mengenalkan kembali angkutan masa lalu kepada masyarakat, terutama generasi muda. Kepala Dinas Perhubungan Buleleng mengatakan dua dokar tersebut akan disiagakan selama pelaksanaan Bulfest. Rutenya berada di sekitar Jalan Ngurah Rai hingga kawasan Rumah Jabatan Bupati Buleleng. Heritage-nya tempo dahulu, jadi kita mencoba nuansanya dikembalikan seperti tempo dahulu dengan memperkenalkan alat angkut tempo dulu juga, yaitu dokar. Menurutnya juga penggunaan dokar bukan untuk menjadi moda transportasi utama pengunjung, kapasitas angkutnya terbatas, sehingga keberadaannya lebih diarahkan sebagai atraksi sekaligus sarana edukasi mengenai transportasi tradisional. Masyarakat diperbolehkan menaiki dokar tersebut tanpa dipungut biaya, namun karena hanya tersedia 2 unit, pengunjung diminta tidak berebut. Jadi hal ini juga membuat dokar-dokar tersebut sangat laris ya. Dan itu juga bisa memberikan tambahan penghasilan bagi pemilik dokar. Jadi kan karena ini dibiayai oleh pembuat acaranya, katanya sehari itu bisa mendapatkan bayaran 300 ribu per hari selama terlibat dalam Bulfest. Nilai tersebut jauh di atas penghasilan hariannya sebagai kusir dokar di pasar Anyar Singaraja. Dalam aktivitas sehari-hari diakui bahwa biasanya memperoleh hanya Rp50.000 per hari aja, tapi ini dikasih Rp300.000 per hari. Lumayan. Oh, keren. Jadi ini bisa meningkatkan apa namanya, kalau kita lihat sesuatu yang menarik di masa lalu ya, kayak dokar ini kepada anak muda. Plus kursir dokar juga mendapatkan rezeki nih.
1: Benar. Apalagi ya, kita tahu ya, kalau misalnya udah ada Buleleng Festival, ini kan biasanya di Singaraja ya.
0: Benar.
1: Kita kayak kembali ke masa lalu aja, itu kan kayak kota masa lalu gitu.
0: Asik. Jadi banyak hal yang dari masa lalu ada di sana dong.
1: Ya, begitulah Elkogers ya. Oke, semoga sih lancar ya sampai Bulfest-nya berakhir Elkogers. Jadi kalau misalnya ada pengen datang ke sana atau mungkin memang ada agenda kegiatan gitu kan ke Buleleng, mungkin bisa mampir ya ke Buleleng Festival ini ya. Terus lanjut lagi, ada berita mengenai muncul wacana guru P3K ditarik pusat ya. Ini di Jembrana. Jadi wacana pemerintah pusat untuk pengalihan instansi dan sumber pendanaan guru P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjadi pemerintah